Tinggal nama so, tanda lingkaran saya untuk beli cincin ini. Penjual lontong yang cincin ini pun pergi lontong itu kui di sini. Kamu kubur juga yang punya tiada lontong ini. Tinggal kini lihat nanti ya, tujuh cincin coba yang cincin itu. Nama lingkaran saya ini Mister Rizal lihat sih kui di sini. Yang cincin ini lucu ini, mangtaji cincin ini. Nama lingkaran itu tuh lucu yang aneh. Saya rasa sih. Tinggal lihat tujuh cincin coba yang ini.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: 我们的新闻是来自新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新闻的新 你当家没有三个路路，地球出来了点内，出到电站塔，出开了边角去偏着，过通州路，你家什么就输送去我的，就从不来，家家西塔城中过牌去。你当家没住进罗塘东那，出来偏边角去偏着，家家家的住就人力牌完了，罗人参与拍在地，家家端着新的，地球边角去北侧头的偏着塔，地球输送去西街景区，通州偏着，上海电机搓到电站店内去，女人陪我进了地球女的投入室。
0: 这里是不是节目剧？你当下面有三个路路，这就出南区、安沙电站、七子转通州酒店塘，这座我当是不是先把的，就从不来，也就送他城中另一个牌入室。三零年，因为雷南让电梯、两岸塘国酒店从这安沙头部通下，下面提过去南段修着，一些杨家来呢，听见所有我就能睡。
2: 新竹林街金德出版《七局对你》呢，证明去两岸塘塘，天宫国酒节目，听宋局所念不得是。 三国八日，杰克纳采谈炸弹军的许多情况时呢，因为路人让杰克两岸塘国酒汽修军车买八日七路弹药金，准备我们三退不脱别。轻松四国年让杰克七国汽修给预设作用不谈，杰克纳采谈炸弹军给开闸前辈城西三十来门八日，轻松列车团长出版组织两间木桶酒的西塘，车主动送给贵州车一不谈，明儿木桶酒的送他，车阿东阿别组装新月白。
0: 两间准备团员七个站台，两间七个站立柱给团长每边几千两文元钱月。龙安镇去七十个军事班人，让给去两岸滩秋队国酒汽修军队七路打瓦塘。轻松列车所坐内军看列车组装了规定定时单位，人们之前呢，七十木桶就是几台，车阿东一个台，七队是归木车，日东国家送去作业就用特别。这样给七十个军队军队冲突单元不谈，七国给军看扩了有了军队列车特别。 明年排让给去七三届军团庆祝庆月的，突然你学团就给参与六日日，母亲阿爹就要我吃了做呢。明年参与六日日母亲七当庆祝周围排了运动庆月景，七当庆不给他，七三庆不行，所以龙三特别进步的，进入二当六堂多呢，也就是就下下月。七国头参与我们这次新开在的，也就是你学自己谈，成军七团先不谈，提六局矿堂多呢，也就你谈成军结识排月。
1: 轻松列车可以去哪座客站停？也就是西局塘城中短途新月巴塘。就用汽车班车子，也就出去一段塔，城中建议了就用途别。
0: 新竹林街，让中街店家团结单位店家车站沿路这一面七个白线，下面提过一辆团结车，七十吨重不难呢。列车我追那个谁？
1: 新林街，一段让中街店家团结单位店家车站路这一面七个白巴塘，结果瞬间人看我这一点， 三百卡给车站对面的短途拍面，车站来电备注了，听到小张能接，店家里配件的安装拆件台，来电他打开他在一边，店家团结了，同时也不区别，坚持接了，连接司机都没需求。三百卡给来电了，拖单车把人给把拖，店家了拖单车把他，来过了拖单车把人给把拖，店家了拖单车把，团结捏定了拖单车把人给把拖，店家了拖单车把这一点，让这系统，车卡给坚持修车多少趟。 团队也不缺的，总用的电价团结的来电卡团队都缺完了，工地天天打游戏。现在呢，就这台，有人电表具体给每次来没有它，那段去现在是要借钱呢。电价团结的来电的，车主呢，咱就是就来了工地当柜台，让这东西不行。
2: 三九路本队军军三九旗胖子三九路本队军军三九旗美龙他的旗旗三十不定全球龙城烟城烈火河外龙城旗三九路本队军军三九旗胖子三九路本队军军三九旗美龙他的旗旗三十不定全球龙城烟城烈火河外龙城旗三九路本队军军三九旗美龙他的旗旗三十不定全球龙城烟城烈火河外龙城旗三九路本队军军三九旗美龙他的旗旗三十不定全球龙城烟城烈火河外龙城旗三九路本队军军三九旗美龙他的旗旗三十不定全球龙城烟城烈火河外龙城旗三九路本队军军三九旗美龙他的旗旗三十不定全球龙城烟城烈火河外龙城旗三九路本队军军三九旗美龙他的旗旗三十不定全球龙城烟城烈火河外龙城旗三九路本队军军三九旗美龙他的旗旗三十不定全球龙城烟城烈火河外龙城旗三九路本队军军三九旗美龙
0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཚན དེན ཅིན ཁེ དབ དེ ཚོང གང ཐང མང ཕེན ཤོག སེ ཚུ ཅི ཉམ སུ ཚོམ རྒྱ ཅེ ཁང སར ཡོད པ ཐང གང མང ཡེ ནང ངོ ཚེ སུ བ ཉོ ཐུ བ ཐང ནེ དོན ཆུ ངོ དེ གུས ནེ ཐག ཅུ ཐུ བ ཐི གུ ནམ ཅིན དུ གུ བ ཚེ ཅི ཅི དུམ གེ ལེ དེ ཐང མང ཕེན ཚོ བེ ཁོར གེ ཆེ རིམ ཆུ ངོ ཆ དོ དོ ཉེར གུ ཆེ གུ ཚུ ཅི རིང ལུ ཤིབ ཅིན ཤི ཅི ཅིན ཁེ ཆུ གོ ཁེ རིམ ཅི གེམ ན ཐུ ཅན ཆུ དོན དུང གེ ལ ཟམ ལ ཤམ དེ ཤུ བ ཐང ལེ དོན ཆུ ཚེ ཅུ ཅེ དུན ཟམ ཁེ གོ སུ ཅིན བ ཚུ ཁེ ཐ སུ ཐ གྱ ཕེ ཅུ ཁ ལེ ཅེ ཤིན ཆུ ཁུ ཅི ལིན དུན ཅུ ལ ཟམ ཅིན བ གུ ཚུ མི གེ གུང ཅི ནེ ཛ ཅི ཤིན ཐུང གུ ཡོ བ ཤེ ཤིན ཡ ལ ས ཚུ ཁེ ཁེ རིམ ངེ ཛན ཅུ ཁོ ཅི ཅུ ནེ དང མ ཤེ ཕྱུ སེ ཅི ངབ ཅུ ངེ ང ཅུན དེ ཤེ ཕྱུ ཐབ ས དུ མ ར གུ ཅི ཆེ བ དང ཆེ བ ཅི ཆ གན ནང ཁེ ཆུ མེ ཚུ དུ སོ མི རི གེ ཁེ ཅུ སམ དེན བེ ཆུ མེ ལེ དེ ས དུ ཆེ དེ ལེ དེ དེ དེ དེ ནེ ཅུ ཡོང གེ ག ནེ གུ ཅི ལ ཟམ ཅེ ཡེ སེན ཏོ ལིང གེ ཤང ཁང གེ ཅི ཤ ཤི བི ཡེ དུ ག ཐུ ཅིན གམ ཉི བེ ཐོ ཆེ བ ཅི བ ཕུ ཚུན ཤིན ཐ བེ རང གྱོང ཅུང དམ ཅུ དུ ག ཚོ བེ ཕུ གེ གེ དམ ཅུ དུ ག ར ཧམ ལི ཅི ཤེ བ ཤང ཁང དུ ཆེ བ ཐོ མ ཆེ བ ར ཐུ ཅ ལི ཅི ཆུང ཤ ཤམ ལ ཐེ གོ གེ ནང དུ ཤི ཅ ཚི རི ཐུ ཅུ བ ནེ ལིང གེ ཚོ ངོ ཅུ ནག ཅི
1: སེན ལིང གེ ཉི དུ ཆེ བ ཅི བ ཕུ ཚུན ཤིན ཐ བེ རང གྱོང ཅུང དམ ཅུ དུ ག ཚོ བེ ཕུ གེ གེ དམ ཅུ དུ ག ར ཧམ ལི ཅི ཤེ བ ཤང ཁང དུ ཆེ བ ཐོ མ ཆེ བ ར དེ མོ བེ གེ སུ ཐ སུན ན སར་ཁོབེ ཤི་ལོ ཆུང་ཅིན་ན ཤང་གང་གེ དེ་མ་བ་ཅུ ངུན་ཅེ ཐོན་ཉུ མེ་བེ བེ་གེ་དེ དམ་ཅུ དེ་ག་ ཧམ་ལི་ཅེ་དེ་ལ ཚེ་ཏུ དེང་ཅོ་ཆེ་ཤ བུ་ཅུ་ཤིན་ནེ ཀྲུང་གོ དེ་ག་ ཐུན་ཅོ་གེ དུ་ཤི་ཐ ཡེ་ཁབ་གེ རིམ་པ་ ཐང་བེ ཆབ་ཏུན་བེ ཡིན་ཤི ལོང་གོ ཤིབ་ཅུ་ལ་གེ ཆབ་ཏུན་ ཅེ ཉམ་ཉུང་ཅུ ཁོང་ཁེ དམ་ཅུ དེ་ག་ ཅེ ཁ་ཏེ་ཐོ མེ་སེམ་སུ་བེ སུ་མེ་ མ་པ་ཅེ དུ་ཡུ བུ་ཅུ་ཤིན་ཅེ ཐ་ཏིན་གེ བེ་གེ་དེ ཧམ་ལི་ཅེ ཆབ་ཏུན་བེ ཅེ་དུ་ནེ ཤང་ཧེ དེ་ག་ ལོབ་ལིན་ཁེ བེན་ཅོང ཆབ་ཏུན་ ངུ་ཤི་ ཚན་ཁ་ ཅིན་ཅེ ནག་ཅུ སོ་ཅོང ཆབ་ཏུན་ བ ཉུ་སང་ཡེ་གེ ལོབ་ཏུན་ དེ་ག་ ཆེ་མུ་ཤི་དུ་ཡི བེ་གེ་དེ ཧམ་ལི་ཅེ ཅོང་ཅེན་ མང་པོ ཀོ་ཏུ ཆབ་ཏུན་ ཆེ་བ དེང་ཅོ མང་པོ ཐོབ ཡུ་ཅེ བུ་ཅུ་ཤིན་ཅེ སར་གོ་བ བེན་ཅོང་ཅེ ཅུ་གུ ཐེ་དལ ནམ་རེ་ དེན་བེ ཤ་ཤི་པ་ཡེ་ སམ་བེ ཀུ་ཤུ ཅུ་བ ཆེ་ཡུ ལོབ་བོ ཤིག་དོང་ལ ཧམ་ལི་ཅེ ཤིག་དོང་ཡུ ཆེ་བ དལ ཕེ་གེ་ ཆོ་ཏོང་ནེ ཤང་གང་ཐུ ཆབ་ཏུན་ ཆེ་ཅེ ཕེན་ཅེ ཁང་ཏ་ཤི་ ཐུན་སི་ ཐམ་ཤེ་ན་ ཕེ་གེ་ ཧ་ཅང་ཡིན་ཤི་ རིང་ནེ་ཅེ ནང་དུ ཕུ་ཟུམ་ ཚོ་པ་ཡུ་ལ ཡུ་རིང་ཁེ སུ་ཅུ་ རིང་ནེ་ཅ་ དེ་ཡུ ཕེན་ཅོ་ཅེ ཅང་ཉུ་མེ་རི་ཅེ ཀེ་ཐ་ ཡི་གེ་ཐ་ དེ་ཤི་ ཕུ་རི་ཅེ ཙོམ་རི་ཐ་ ཡུ་ཛེ ཉེ་ང་ ཁོང་ཛེ ལུ་ག་ཅེ ཚང་མ་ལ ཁེ་ཅུ ཆེན་པོ་ དེ་ཡུ་ བེ ཀྲུང་གོ་ ཕེན་ཅོ་ཅེ ཅང་ཉུ་མེ་རི་ཅེ ལོ་ཅུ ཡུ་རིང་དེན་བེ རིང་ནེ་ཅུན་ཅེ་བ་ཤི་དུ མུན་ཅེ་ཅེ་ཡུ ཏ་ཏིན་ ཤང་གང་ཁེ ཁོང་དོན་ཆེ་བེ ལུ་ག་ཁ་ནེ ཁ་ཏི་ ཆུང་ཅུ་ཤི་ཐ་ དུ་ག་ར ཁང ཆུང་ཅུ ཞིག ཡིན པས ཆོ མང པོ ཞིག ལ འགྱུར ལྡོག ཆེན པོ གཏོང གུ ཁ ཏི གེ ཐ ཉེ སར བེ ཐོ ནེ དེ རེ དེ ཤེ རྒྱབ ཚེ ང ཚོ རོ ས ཙོམ གེ ཏོ སེམ ཐ ཁ ཏི གེ ཉུ ཟེ དེ རེ ཡང ཟེན གེ སེམ པ གེ སི ཅེ ཅུ ཡེ ཕྱི
2: ཝེ ཡེ མ ཁུ ཆུ ཆུ ཅེ ཆོ ལ ཤོ ཤ
3: ཁ ཅི བེ ཆུ ལུ བེ ཆུ ལུ ཡོ ཤེ གུ བེ
2: ཨ དེ ཡི
3: ཁ ཡོ ཉེ ལམ ཁ བ དོང ད ཉིན པོ དེ ཚམ ཤོ ཀྲུང གོ གུ ཅེ ཁ བ དོང ད ས བ ཨ ཁ བ ད ན དེ བེ ངོ ས ཤེ
0: 三周年节，你对于宁志创业人力团如果具体作业团，宁志创业的企业级别人力排档三百二十间库里边，我们人力学校去切过人力团人吧，增强亏的概念，明年创业的企业当年起碰头，我们人力学校去艰苦我们团切过，一路涨百起碰，最多顶百宁志七八百姓，切过南山业主前线，起碰卡点数前呢，铁东跟南边团呢，宁志我们人力学校去接吧，改用给点么话错点下。 下个月许多七八七呢，他定给结果呢，宁志创业的企业级别人力排档三百，随军去抗北南去参加了个呢，协助开工加钱单位三对六零是银行。结果提级别人力协助有三抗北南呢，七十多倍的七平塘，一路涨不，特征给肉节人群群众集中宿迁呢，我们人力学校我们团他人群增长两百丁十多倍的七平塘。 南巴铁出门塘，如果为人类人民配送超速钱不嘛子，这边人类学区增长亏塘，与我是个别铁，全国区别特别难出席钱呢。这边人类派当天创建去操瓦塘，如果南巴塘，我们这人民特别钱的，没错，体外忙完了，相对许多月。 他定给结果的宁池水军监控组而且呢，我们人类学校给六县局级与我们团去给他领土，监控我们团他六级镇长人群增长送至特色级，我们人类学校规模相对呢与我们团特别签约。他定给结果南投制作给读书湖大学所中呢，抗日专家他，那日这片领界北大村卡地几个团呢，我有进。 抗日专家去村主谈，帮点南部特殊所，我们人类学校给所在听着给全国谈，你们这些呢？水军去培植给你们军人们把谈，那日突击的宁志吉尔去团结日谈人把的光线给德国所的谈，那这个村多，那日初级的春呢，日落浪的。 创建团七十七人民节日给杨南全国七八，这边领去明年后边，他来所着他们多，后边给这了点的，我们人类学校给那些所在给忙错了团建节日为重点，我们也不是。写到熊二星呢，他点给结果呢，给咱点被错的是银行，忙完把这我们人类学校孙杨军进他，人类如果杨这给三对特别了，没退出席前呢，宁城我们人类学校给人类军进他配给了军队部队当的，这边人类派团三八天，创建人类给。
1: 春节同安排七八趟，准备趟雨果娃儿相对学啊。人类雨果的娘们配给了规定动画节的，来的开心许多，给娃去个这些。三周林杰，六个春节春节中见面向荆州创作了创设给弟弟周刊外所交个促销，下面了提过一档团戏，这次的团主不难呢，林杰创我追那个谁？三林杰，你对六个春节的春节中见面向荆州创作创设给弟弟周刊外所主持人呢，讲个促销。 团队领导人们谈，创作五零年及参加个国民，提醒监管满足，主角拉长，两处重点，满足多个的团队都缺乏了，推磨到电报前有事。三个月，许多七八十人，荆州创作创设给弟弟庄岗全国做不的，创作的根据选举去做内操作的命令，创作人员级别协助出在讨论单位，取得开展性进行。第一名有你，监管满足了，你们大将他现在可为协助龙族全体去具体实施。 另外，派了蒙古同国的七七多年级单位，点名向荆州创作团运送创作，下水乡就创作，还有乡地震创作这一点，创设给滴滴浙江西准新的全国组织团，六个中间团创建总体落到了年终标准单位规定七八天，创设给滴滴浙江去中间去，甚至地位谁有谁。
0: 三周年节，你对拉萨春节的节，记录你到你学资助率，大王阿爸了。六千六天六麦，大穷可是不谈，即便人心去连累连续给，作为可是名度，用炸起最多。前面提过一档团戏，这次的团主不难呢，应该从我追那个谁？
1: 三周年节，拉萨春节没收天空塔，即从甘肃就这边越内走三十了行了。即便人心去连累他，连续进京，六千六天六麦，作为可是才是拖了东就过去，达到塔，提醒，只有一些点别不得。 你对哈萨春节的节，你到下面用资助率，大王阿爸了。六千六百六百，大众卡萨塔，这边人心去，连内连续作为卡萨名多的，用着写字员谈，用着写为读者呢，你到下面用资助率，大王准备在九六年呢，大王准备在六十几年把人心，开始用着写人难断了三千名的话，月在哈萨春节的每节去，脱了点内了，人生就难了，这个月不谈，工资制度开放按照点呢，来过节过节，出送出席。 出国来过也不谈，这都三年内，哈萨春节城管区淘汰抢人，按修订不谈，哈萨春节没收天空窗户的。 통성 앞에 토록 되내는 리샤. 생례제 나나주 윤대제 초에 나리야. 차시조배 윤동계 농주카구 강조방구도 샴라 디고제 난드시자 이시양제라네 린제 초영구 전능시.
0: 센조링게 차시조배 윤동계 농주 구례 당부디이나 내다 메베 멘마딘바 디안 착시 토에 네바 마치와라 당도 내당원 세미 이내야 내시지로 침부탄 뒤내 고나와탄 구유코와 게탄 게베 샤네 나와소기 내다 튼시 내다 메기안 착시 토부 유나 닝타 레바 케마솔 뉴시 게디키러 착시 토에 내시 유바 딘케치 니바투 세주 방란 치고라 메야부 딘괴 니네 착시 차베지 메인 통점 줘봐 착시 토부 내니 케네지 임베 네바망부 뒤윤 링보암 양나 미즈 강부로 메딘네 착시 조구유 wengian zawa jue kawa xi zhe ximju lengwen bata na men tong cham xia ce chakxie phe gi yu ti ma ce chakxie pharja chi cha na lung chim ne tha ning ne chakse ne so jung ye yu ti din chakxie jong min ki chakxie jia ba zam min ba da pharja chim bu me yong we che du yin la tyu ne mang bu song tu be nyu ba din yu sum ne chakxie jong min le ni din ren xin yu nyan ba min mang bu xi ki chakxie jong min din cha na kya la xiao we sim zhe qi yu 文件尝试中美女英雄面在西门营米卡吉尝试拍架杨子永文尼拉拉列车起瓦塘拉拉龙车为王旗尝试起都主义天内七鬼金鸡龙为内西藏的尝试托为内不明内不抵达起云图社区帮难切齿尝试顶部用不用尝试托为内不引起推云人不面电鬼开的面东参下次尝试杨家帕西别内被推达面电内尝试存进起鬼 시내 착시 정매 양스 지원 양나 면주 시답 신주바 네바카지 키 착시 정매티 네바 퇴마 소냠네 매 양스 지기유 착시 정매 키 네바 퇴고치 지나 사고 진내 니파르 균투네 된고 럽중나 정이라 참배 면주 치다 균생 부 균현 치고 안에 착시 토부 여바 신체 람신 마르 동냠바 지다 전에 착시 네 림신 치도 조외 대신 된바타 균생와 외신 참배 고내 조고벨에 착시 겨부 조미종 중내 딱제 팅지란了 人意 착시토의 내 유념바 미망부시 면칸토 딱제 팅지키 人意了 착시토의 내 두념내 착시정민 흥중도 된기유 원경 가시니 심캄타 세주소기 착시토부차벌에 모수남이 착시토부의 내 유매다구치 닌징이잠라 착시제와자민바르 뒤마르 따와지키 튠숨나 따구 뒤내 신기시야바다르 랑가르멘댐바 착시 토부차베 내게 마와타 네토도 리타 예와망부유 미창메 류캄타 멍시 내민저웨 게데 신기세바다르 멘디나 세솔랭양가 중라 데딘 착시 토웨 내베 멘베 줍든다르 멘딘괴 게네 디송 튠제세나 착시 조 툼냠바 겐괴 망부유 데게블 이제 제디 디송 튠제세나 착시 조 툼냠네 디사와라 타수치기유 튠탐바라 디송 튠제기 착시 조베 피뉘라 친리탄 튠베 네토 딘반체메 게네 탕줄 때네 착시 조토냠바 냥가 하장치외 착시 토외 내타 착시 토외 레네소 퇴자 정신기 내바르 탕줄로 고벨레 지당키 착시 토외 내베 메세네 민주 지고벨레 탕줄로 미괴 고바 착시 치잠만나 대잠기 야고 요냠바 착시 네 류부 왕부 용기 구슈 정권 시제 게디 튜동난 착시 하자마부 차치 저균염지 뇌부시원에 튜뇌 개진라 차 콜규미토베 착도 속이 내 중시
1: 新的鱼缸品种养了鱼缸给鱼品发展国的同学你也懂得给品种的念头不再脱为偏见的了不绝中国新的鱼缸品种养了鱼缸三连接听的三九滚对滚就是为来自学长大家先去来自的总体根据南京自然王大拉塔是不是千滚南京不算这么多来自
4: 한다니 비진키 추즈 쥐피 딱다지
5: 디카르니
6: 헤니
5: 헤종 룽치 년치 예궁 에게 룽치 이

0: ཁ་ལོ་ཡི་ལབ་ཚེ་ལ་ཉམ་ཅུ་དང་མོ་དེ་ཇུག་ཤུ་ལ་ཅེན་རོ་ཅེས་རང་རེད་དུ་ཉི་ལོ་ལ་མོ་ཅོ་ནེ་ཁང་ཚ་སོན་ཅི་རིམ་ཅི་བེན་ཅོ་ཆམ་དུ་ཅོང་ཅི་དུ་ཇོ་སུ་ཆམ་དུ་མ་ཆ་ཆམ་དུ་ཆ་ཆམ་དུ་ཆུ་ཉི་བ་ལ་ཆ་སོ་མོ་མ་དེན་པར་དུ་ཆམ་དུ་ཉི་ཚ་ཆུ་དང་ངོ་ཅུ་ཉི་གི་བ་ལ་ཆ་ཤིན་ཅ་དེ་ཐང་ཅེན་གི་ Ryang, mebe shabi shishani, ame tengku nagi marba shin shiozi chi chi tang. Abe sunbi rungdan nyebo shin, gidun jimbe mechen namdar yu. Nuimi rinne ni, taasher shunbe chobi, dokta jibi shabzu shin, dungi ku gomzha yue la, menchung bome langbi, changshe nyebo shin, nawi buram re la, jayi duziyang re. Dona, nuimi shisha rinne ni, chua ngue re la, mebo gome shabi shisha kya yinbe, di minyang gombe tang, nyambo surchuk ke, Gongrini Sijuki Sijungda Mengu Toki Roram Shukshin Nangdi Chumi Gyungshi Gyangda Gyangmi Yimbari. Dirindir Surte Lietongi Pishin, Gekko Rinbi Ngumi Shusha Rinin, Banjong Chamdo Zhongjir Kharub Chuki, Chamdo Zhochen Kor Ngozhi Shuki Yimbe, Henge Tsui Senshi Yibashu.
1: Dei Chamdo Zhochi Ke Loju Yuren Dibi Chabbe Ta, Dungbe Tegi Ke Jato, ngani xiege gana ta longo tongchak rin rido re, loju yirin tiyo res. Ta maatsay pa ka ta chando re, tanda ya xiang zhan re, tagi ka zhura dong na dungbe yamu yo re. Te maatsay pa ka nga ka xiang ka, anda ka caibi xiang, o yopa xiang, ta gila na ta zhu mungho, ta jun xiwa na ta zoya ye, tagi yamu dong re. Maatsay pa ka tanda yinda ka po chaya zilinda, gongzho zilinda, ya roche zilinda, Te nyakyo zilinda, yushu zilinda, agay ka zhoo ka dungbay ta, ka dujo do, chandoo ka zhoo dungbay ka kar tsa xiong xing. Ta mazhaar u zhojir ka ngay rewa chi xiu tayin. Chandoo ka zhoo do che ka tuyanda ka chapey reyda san, shagyon ning khaan reyda, shagyon ning khaan. Shagyon ning khaan, tongkar naan lan ding ma. Ta tana reyda, tongkar ning khaan reyda reyda ba. Ta reyda de, te tongkar ning khaan, gombo tong khaan. Sama lan chan, tage to chan to ke chochi la chape ke loju de yujen tri din yore. Tage ma tsepa ke te kuge ke o te to cho to, jay de yinda ka cho ta nye, dungwe de cho sek je guan yin wala, du cho to manda ba ta, tanga ke ke chan to ke cho ta la tsa ma xiao ru zo je ke, tanga nga kariwa chi ke te yin ke.
2: Tinte che, te lo ma xiao ra sun yang junze gari na?
1: Junze de ta chan to ke cho ke dungwe ta do, ma de ke cho ke dungwe ta nye, te che cho yon rali ma, dungwe. Lakwa katoong, sakay katoong tagay, nali maa. Taka ta chandao ka chow ka nuna tsa jindaa ka chow ka tongzo ta tsa maa yaa ruzo laka, jinsi tawa tanyi.
2: Nasa.
1: Mateva na dungyore. Tana yadong na lakpa matetan dungyo ta shagyon ding khyang nilor. Te lakpa ten dungyo ta shagyon ding khyang nilor. Ma hong chot ka nyanjo to khok ka chot nyanjo to shakyang dogore. Tari rindu de. Ta lakpa matet chak chang de yinda ka chot ka ta dungzo ta lakpa matet chang de. Tana ngabe di chanto ka chot dungyo san nilor. Ta ga tang de ta chot dungyo nilor ka yi chanto li mihil nilor. Ta che cho tiri da din shi da wa ta tana mazo rozo ji rewa chi shu ta yi.
2: あ、元気なティルバ、たち君子バルバ。レンガ君子。あ、担保じゃなきゃな、じゃないやしょるわ。元気しょるわ。元気すてないな。たがががぎた、ぞま、ちしゅでてんせな、担保が、ろだ君君もどんでくんてるな。てがかまら、そなんでまぞれ。うん。てい、たかみんぼら、じゃで。消化しがどれ。うん。てらそは、ぽとぞれ。うん。てがかまがまら、ちゃんちょどれ。あ、てげとくどんぐな、ひえぐな、たてげ
1: で、順次パターン。な、順とでが、たそ順とで。順次パターンが。順次パターンが。ああ、ああ。ああ、いい。てててまてばかてね。銀だかと、どんどんどとな、あの、ちゃんとこと、どんどんてげか、お、ロジュタ、てて、てまてたがな。まで、ギラたたそ、と、もう、どん、ひどるこ。なるわ。てげけて、ちゃんとこと、ロギャヒが、と、ロギャヒが、てり、まず、ろ、さまが、てげどん、ひえにひんとてて、まで、か、と、どうとて、ろんと、がつじゃんで。てて、よたどんで、ギラたんじか。ただそ、ちゃんとさこらいなやん。てな、ギラてが、と、どんにんでと。

0: ponya.
1: Nyaya ponya.
0: Mayuru namda simgi gingwa le.
1: Tumbi sumi zewa sirgi da.
0: Chiyuru nyembe yangi shubi gyune.
1: Nishi nidunamgi chola singa.